vanhu. Pasina vanhu tinoti irenje. Musha vanhu. Pasina vanhu tinoti idongo. Munhu hunhu. Pasina hunhu tinoti ipenzi. Hunhu chi. Hunhu kukudza vanhu. Hunhu kuda vanhu. Hunhu kufarira vanhu. Hunhu kukoshesa vanhu. Zvisinei nezera kwavanobva, upfumi dzidzo kana mutauro. Kudenga hakuye nditseu yenzungu yaunoda kudarika muroora. Denga hakuye ndimota yako yaunoda kudarika muchovhi webhasikoro. Denga hakuye ndimba yako yaunoda kudarika chembere kwamukuvisi. Denga hakuye ndisofa rako raunoshongedza kudarika vamwene. Unu kudava. Konyoka chi. Nyoka uturu. Isina tingati igabi. Chikoro idzidzo. Muturi. Zvidhinha nedope. Hazvipinduramo. Upenzi hauzi munguvo. Upenzi huri mukati menguvo. Uri muditi necho mukati. Penzi hunogara muhombodo yedongo rakaondongwa hunhu. Nguvo, matauriro, maitiro nezvese zviri kunze munongedzo wezviri mukati. Munhu ari ziputiro. Monzi dzevisi hadzichengeterwi rukanda rwevisi rwekunze. Kovondera zara masvosve mukati maro. Ringaye murwei. Munhu haadiwi ganda sehove yesinde. Munhu ari zidehwe. Munhu unhu. Kuti ngayemura utsvuku here. Ndurwa inofadza meso asi haungaiyi. Tsubhu itema.